Efisa wakaya sebiya mke, wakaya sebiya mau, misi wani ya sebiya.

safefe na nya woni pada sania uta wanya mikukum na wato baba lama sika baba san ey ya baba sia mama onya mitumia dia nyina ya baba tumia